Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: K-pop.
1: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sejumlah musisi lintas generasi berkolaborasi merilis lagu berjudul Warna-Warni Indonesia. Lagu ini menjadi simbol persatuan, keberagaman, dan kecintaan terhadap tanah air. Diproduksi Marcos Chung melalui MT Chung Production. Proyek ini melibatkan Tessa Mariska, Frida Luciana, Dea Mirella, Sarwana Warna, Bambi Nor, Felin Xiao, Lydia Lau hingga Ari Sanjaya. Perpaduan karakter vokal para penyanyi mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang menjadi kekuatan utama dalam menyampaikan semangat persatuan. Aransemen lagu digarap oleh musisi sekaligus produser Bambi Nor. Sementara Tessa Mariska dan Frida Luciana berharap lagu ini tak hanya meramaikan peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman. Marcos Chung pun mempersembahkan lagu Warna-Warni Indonesia untuk seluruh masyarakat Indonesia dan mempersilakan siapa saja menggunakan maupun mengcover lagu tersebut dalam berbagai kegiatan positif sebagai wujud cinta kepada bangsa.
0: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Menjelang pelaksanaan Banyuwangi Ethno Carnival BEC 2026 yang akan digelar pada hari Sabtu 18 Juli 2026, kedatangan wisatawan ke Banyuwangi meningkat. Salah satu indikatornya terlihat dari tingginya jumlah penumpang yang datang melalui Bandara Banyuwangi. General Manager Bandara Banyuwangi Muhammad Holik Muardi mengatakan peningkatan perjalanan udara mulai terasa beberapa hari sebelum pelaksanaan event tahunan tersebut. Tingkat keterisian kursi penumpang rute Jakarta-Banyuwangi hampir penuh. Data Bandara Banyuwangi menunjukkan pada hari Rabu jumlah penumpang yang tiba dari Jakarta mencapai 176 orang. Sementara pada hari Kamis tercatat sebanyak 167 orang.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui melakukan pengecekan pelayanan SIM dan SAMSAT untuk memastikan pelayanan cepat, transparan, dan humanis. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Bayu meninjau setiap ruang pelayanan, mulai dari loket pendaftaran, ruang identifikasi, ruang ujian teori dan praktik SIM, hingga pelayanan administrasi di kantor SAMSAT. Kapolres menekankan pelayanan di Satpas SIM maupun SAMSAT berjalan cepat, transparan, akuntabel dan bebas dari praktik pungutan di luar ketentuan sebagai wujud pelayanan profesional kepada masyarakat.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Program 1000 Sarjana 2026 masih diverifikasi. Wali Kota Batu minta masyarakat bersabar. Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan bahwa program 1000 Sarjana tahun 2026 saat ini masih dalam tahap verifikasi oleh perguruan tinggi mitra. Nur Rahman menegaskan program 1000 Sarjana merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Batu. Program ini menyasar berbagai kategori penerima seperti mahasiswa berprestasi dan Hafidz Al-Quran dengan harapan mampu mencetak generasi yang lebih berkualitas.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Wali Kota Solo menekankan pentingnya penguatan budaya literasi sejak jenjang pendidikan SD sebagai bekal menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Kebiasaan membaca, menulis, dan merangkum perlu kembali menjadi fondasi utama dalam proses pembelajaran. Pemkot Solo berkomitmen mendukung penguatan literasi digital melalui berbagai program dan mampu meningkatkan budaya membaca masyarakat sekaligus mendorong kenaikan indeks pembangunan literasi masyarakat di Jawa Tengah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: K-Etnik. Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual yang terbilang unik di Papua. Biasanya tradisi bakar batu dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual ini memasak dengan menggunakan batu yang panas sekali. Beberapa suku yang masih menerapkan tradisi bakar batu adalah Lembah Baliem, Paniai, Nabire, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, dan lain sebagainya. Batu-batu itu dibakar sampai panas, hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alang-alang di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging babi. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur, bersilaturahmi antara saudara dan kerabat menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Setiap tanggal 18 Juli, dunia memperingati Hari Internasional Nelson Mandela, peringatan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak tahun 2009 ini menjadi penghormatan atas jasa Nelson Mandela, tokoh anti-apartheid yang lahir pada 18 Juli 1918 di Afrika Selatan. Mandela dikenal sebagai pejuang kesetaraan yang gigih menentang sistem apartheid, yaitu kebijakan pemisahan ras yang mendiskriminasi warga kulit hitam. Akibat perjuangannya, ia harus menjalani hukuman penjara selama 27 tahun. Setelah dibebaskan pada 1990, Mandela memilih jalan rekonsiliasi dan perdamaian. 4 tahun kemudian, ia terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan melalui pemilu demokratis. Atas dedikasinya dalam memperjuangkan perdamaian dan hak asasi manusia, Nelson Mandela menerima hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1993. Melalui peringatan ini, PBB mengajak masyarakat dunia untuk meneladani semangat pengabdian Nelson Mandela dengan melakukan aksi nyata bagi sesama, serta terus menjunjung tinggi nilai kepedulian, keadilan, dan kemanusiaan.
2: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Alifa membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Jember. Di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, puluhan keluarga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan bantuan air bersih. Hingga 14 Juli, hampir 30 ribu liter air telah didistribusikan kepada 66 kepala keluarga atau 158 jiwa. Bantuan disalurkan setiap 2 hari sekali menggunakan truk tangki berkapasitas 5.000 liter ke 6 tandon yang tersebar di kawasan pemukiman. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jawa Timur, Edi Purwinarto, mengatakan fenomena El Nino diperkirakan membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang. Puncak kekeringan diprediksi terjadi pada Agustus hingga Oktober dan berpotensi berlanjut hingga awal 2027. PMI memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama warga masih mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
2: Kabar selanjutnya dari Serigera FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Presiden RI Prabowo Subianto resmikan panen raya serentak se-Indonesia di Malang. Peresmian panen raya TNI dalam mendukung program ketahanan pangan serentak se-Indonesia sudah diresmikan secara simbolis kemarin di Lanut Abidi Saleh Malang. Prabowo menjelaskan selain bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa, kegiatan panen raya serentak ini menunjukkan ketahanan pangan tidak hanya urusan Kementerian Pertanian. Bahkan Presiden Prabowo juga mengungkit kegiatan panen raya jagung bersama Polri sudah dilakukan beberapa waktu lalu.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Realisasi penyerapan Bulog Madiun hingga 8 Juli kemarin mencapai 67.242 ton atau sekitar 87% dari target 77.258 ton setara beras. Capaian tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dimulainya musim panen kedua. Agung Saryanto, pemimpin cabang Perum Bulog Madiun bilang, total gabah yang telah diserap mencapai sekitar 92.000 ton gabah atau setara dengan 67.242 ton beras. Untuk mendukung penyimpanan hasil serapan, Bulog juga menambah kapasitas gudang dengan menyewa gudang di luar gudang induk.
4: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. Dispenduk Capil Kota Surabaya menegaskan, 74 layanan administrasi kependudukan atau adminduk diberikan secara gratis dan tidak boleh dikaitkan dengan pungutan atau iuran dalam bentuk apapun. Layanan tersebut mencakup seluruh siklus kehidupan warga, mulai dari kelahiran, kebutuhan sekolah, pernikahan, perceraian, hingga kematian. Irfan Wahyu Derajat, Kepala Dispenduk Capil menjelaskan, masyarakat tidak boleh diminta membayar atau diwajibkan melunasi iuran RT/RW sebagai syarat mengurus dokumen kependudukan. Irfan menegaskan, layanan adminduk adalah hak warga yang dijamin pemerintah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K-pop.
1: Grup musik Project Pop siap merayakan 30 tahun perjalanan karir mereka lewat konser bertajuk Forever Young, Forever Fun yang akan digelar pada 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Konser ini dijanjikan hadir dengan konsep yang lebih megah dan berbeda dari penampilan mereka sebelumnya. Promotor North Star Entertainment menggandeng Kemot sebagai creative director untuk menghadirkan pengalaman konser yang lebih segar. Inspirasi dari produser konser K-pop akan diterapkan pada tata panggung, namun tetap mempertahankan ciri khas Project Pop yang penuh humor, energi, dan menghibur. Salah satu kejutan tengah disiapkan adalah penggunaan lift panggung sebagai bagian dari pertunjukan. Cherry pun menyampaikan hal itu dengan guyonan, mengingat usia para personel yang kini tak lagi muda. Meski sempat ragu menggelar konser tunggal berskala besar, Project Pop akhirnya mantap mewujudkannya. Mereka berharap konser perayaan 30 tahun ini menjadi momen spesial sekaligus menghadirkan standar baru bagi konser musisi Indonesia.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Sebagai History. Tanggal 18 Juli menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah dunia. Pada 18 Juli 1925, jilid pertama buku Mein Kampf karya Adolf Hitler resmi diterbitkan di Jerman. Buku ini ditulis Hitler saat menjalani hukuman penjara setelah percobaan kudeta yang gagal pada tahun 1923. Di dalamnya, Hitler menuangkan pandangan politiknya, termasuk nasionalisme ekstrim, antisemitisme, dan gagasan tentang superioritas ras Arya. Ideologi tersebut kemudian menjadi dasar kebijakan Partai Nazi setelah Hitler berkuasa pada tahun 1933. Sejarah mencatat, paham yang tertuang dalam buku itu turut melatar belakangi Perang Dunia Kedua dan tragedi Holocaust yang menewaskan sekitar 6 juta orang Yahudi serta jutaan korban lainnya. Hingga kini, Mein Kampf dikenal sebagai salah satu buku paling kontroversial dalam sejarah. Di berbagai negara, peredarannya dibatasi atau disertai catatan kritis agar tidak menjadi sarana penyebaran kebencian. Kini, buku tersebut lebih banyak dipelajari sebagai dokumen sejarah untuk memahami bahaya propaganda dan ideologi ekstrim agar tragedi serupa tidak terulang kembali.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Bupati Sumedap Ahmad Fauzi Wongsoyudo kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan merotasi 5 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedap. Para pejabat yang dilantik diminta segera menunjukkan peningkatan kerja karena akan dievaluasi dalam 6 bulan ke depan. Pelantikan berlangsung di rumah dinas Bupati Sumedap pada Jumat 17 Juli 2026. Rotasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas organisasi perangkat daerah atau OPD, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Badan Pusat Statistik Kota Semarang mencatat sebanyak 30 petugas sensus ekonomi mengundurkan diri secara berkala. Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono mengungkapkan, dari total petugas yang resign, 16 diantaranya karena diterima bekerja di tempat lain. Sementara sisanya karena sakit hingga faktor kuliah. Sesuai surat perjanjian kerja, puluhan petugas yang mundur tersebut dipastikan tidak mendapatkan hak honorarium. Menyikapi hal ini, pihak BPS Kota Semarang bergerak cepat dengan langsung merekrut petugas pengganti di tiap kecamatan, guna memastikan seluruh tahapan pendataan lapangan di Kota Atlas tetap berjalan sesuai target.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Bupati Bojonegoro Setiawahono melantik dan mengukuhkan Majelis Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (IHMI) Bojonegoro periode 2026-2031 di ruang rapat Angling Darmo Jumat kemarin. Pelantikan itu menjadi momentum memperkuat peran para cendekiawan muslim dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah melalui gagasan, kajian, dan inovasi. Dalam sambutannya, Bupati berharap kepengurusan IHMI mampu menghadirkan kepemimpinan yang kuat dan menjadi wadah yang menyatukan para cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu dan profesi.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Apa kabar kamu semua Sobat K? Happy weekend ya. Saya ucapkan selamat siang untuk kamu yang hari ini di hari Sabtu 18 Juli 2026 sedang hangout bersama keluarga ataupun orang-orang tercinta. Ditemani dengan cuaca yang cukup terik Sobat K, Kevrini hadir menemani kamu dengan berbagai lagu-lagu spesial dan berbagai informasi menarik yang bakal menemani kamu sampai jam 4 sore nanti. Silakan untuk kamu yang ingin mendengarkan lagu favorit kamu bisa langsung aja kirimkan ke nomor Sobat K Radio 08 11 378 10 29. Cuaca cukup terik Sobat K ya, panas sekali. Jangan lupa untuk pakai pelindung diri agar tidak kepanasan Sobat K ya. Pakai sunscreen pastinya. Kalau kamu pengendara roda 2 harus pakai helm tentunya. Nah, kamu juga bisa mendengarkan ke radio pastinya Sobat K di website kami kastripradiojember.com atau juga bisa mendengarkan melalui aplikasi Noise, NOICE, karena K-Radio bisa didengarkan kapanpun dan juga dimanapun.

0: Selamat siang untuk kami yang saat ini sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di nomor WhatsApp Center Care Radio 0811-378-1029. Selamat siang untuk Sobat Edwin yang mengabarkan laporan traffic light di Simpang 3 Jarwo Sobat K dari arah Masrib ke Sudirman, ini kondisinya mati. Terima kasih banyak Sobat Edwin. Ada juga Sobat Adin juga mengabarkan traffic light di pertigaan Karimata dari ketiga arah, ini mati Sobat K ya. Nanti kita akan teruskan ke dinas terkait apakah ada sedang perbaikan atau tidak, nanti kita bakal update terus. Terima kasih banyak atas informasi yang sudah diberikan. Selamat siang untuk Sobat Gusti yang diputarkan satu lagu backtrack pertama di K-Free di hari ini, ada Utali Kumahua. Sudah kita siapin juga buat kamu. Silakan Sobat K yang ingin mendengarkan lagu pilihannya langsung saja kirimkan di nomor subcenter K Radio sekali lagi 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: siapa sih di sini yang nggak suka sayur sobat? Ya apalagi kalau makan lalapan, aduh kalau nggak ada sayur kayak kurang lengkap gitu ya. Sayuran pelengkap kalau lalapan tuh ada selada biasanya. Terus kalau makan nasi tempong itu biasanya ada bayam rebus juga. Apalagi kalau sayur bayam dikasih jagung, aduh itu enak banget pastinya. Namun kalau sayuran hijau tersebut sobat kek, ini menjadi salah satu makanan yang rentan menyebabkan keracunan apabila terkontaminasi sobat kek. Ini mengutip dari laman Everyday Health, ini para ahli menyebut sayuran hijau ini rentan terkontaminasi karena tubuh tumbuh dekat dengan permukaan tanah. Karenanya potensi terpapar tanah, air irigasi maupun kotoran hewan ini, terlebih lagi sebagian besar sayuran tersebut biasanya dikonsumsi mentah sobat kek ya. Seperti kita tahu banyak sekali warung-warung lalapan yang menyediakan sayuran mentah sobat kek. Meski tidak ada cara yang dapat menghilangkan seluruh kuman, para ahli ini mengatakan memilih dan mencuci dan menyimpan sayuran yang benar dapat membantu menurunkan resiko keracunan makanan sobat kek. Ini ada beberapa cara sebelum mengkonsumsi sayur-sayuran, terutama sayuran hijau sobat kek. Yang pertama, kita pastikan dulu cuci semua sayuran sobat kek. Ini pastikan kita mencuci tangan dulu, telanan kita, pisau, meja dapur, dan perlengkapan lain ini menggunakan air hangat dan sabun untuk mencegah kontaminasi silang sobat kek. Make sure semuanya harus tercuci dengan bersih dan juga menggunakan sabun pastinya. Lalu, jika sayuran tampak berpasir atau sangat kotor banget ini sobat kek, sobat kek bisa merendam terlebih dahulu di dalam mangkuk berisi air dingin sambil digerakkan perlahan agar kotoran tersebut terlepas sobat kek, atau enggak dengan air mengalir seperti itu ya. Nah, setelah itu sobat kek bisa mengangkat daunnya satu persatu lalu dibilas dengan air yang mengalir hingga bersih. Dan setelah dicuci sobat kek, ini keringkan sayuran, bisa menggunakan salad spinner atau menggunakan tisu dapur sobat kek. Ingat, tisu dapur bukan tisu wajah, karena berbeda sobat kek ya. Biasanya tisu dapur itu agak teksturnya sedikit kasar sobat kek ya, dan kotoran berkurang sekaligus memperlambat proses pembusukan sobat kek. Ini pastikan ketika kamu makan sayuran, apalagi makan di luar dengan sayuran mentah, pastikan make sure juga sayuran tersebut benar-benar dicuci dengan bersih sobat kek. Nah, jika perlu nggak sih sayur itu direbus sebentar sobat kek? Nanti kita bakal bahas apakah sayur itu perlu direbus sobat kek. Silakan untuk kamu yang mungkin ada pengalaman ketika makan di warung mendapatkan atau menemukan sayuran yang kurang fresh atau gimana sobat kek, bisa share juga di nomor subsentrasi radio 0811 378 1029.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kami sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy!

0: Terima kasih untuk kami yang masih sedang mendengarkan K Friday bareng saya Roset Romansyah. Sudah masuk di jam 1 siang Sobat K. Selamat siang untuk Sobat Farhan yang ini putarkan satu lagu dari Wijaya 80 dan Arsi Widianto, Ini Adalah Cinta. Sudah kita siapin juga buat kamu. Selamat siang juga untuk Sobat Dika, satu lagu dari Sting, Shape of My Heart, sudah kita siapin juga buat kamu. Dan terima kasih juga untuk kami yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di 0811-378-1029. Selamat siang Sobat Rudi yang saat ini berada di Ambulu menuju ke Watulo. Terima kasih banyak atas informasinya. Kita dengarkan dulu Headline News Metro TV.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
2: Diperlukan anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dikurangi untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi.
3: Adalah anak kandung rakyat. TNI dan Polri harus selalu bersama rakyat, di tengah-tengah rakyat. Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua komponen untuk bersatu, untuk bahu-membahu, berbuat langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang besar, langkah-langkah yang nyata untuk mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat itu. Kita harus hilangkan kelaparan, kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan, saudara-saudara sekalian. Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini, saudara-saudara. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan. Saudara, hari ini saya bangga, hari ini saya bahagia. Saya sungguh bahagia dan saya sungguh merasa terharu. TNI bangun berapa ribu jembatan, Polri juga berapa ribu titik air. Kita atasi kesulitan rakyat, kita atasi. Nggak usah terlalu apalah ini prosedur ini apa. Kenapa tentara ikut di sawah? Kenapa polisi ikut nanam jagung? Kenapa? Enggak. Ini Indonesia. TNI Polri milik rakyat. Kesulitan rakyat harus kita atasi. TNI Polri harus mengatasi kesulitan rakyat.
2: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami.

Tadi kita sempat spill sobat, kayak apakah sayuran itu perlu direbus sebentar? Nah, untuk sayuran daun ini lebih kokoh seperti kale, brokoli atau bayam, ini para ahli menyarankan teknik bleaching atau blanching, merebus sebentar dengan cara tambahan agar lebih aman untuk dikonsumsi sobat. Caranya cukup sederhana, sayuran dimasukkan ketika air mendidih, bukan saat air sedang stabil sobat. Kemudian segera pindahkan ke air es untuk menghentikan proses pematangan sayur. Pakar keamanan pangan dari Penn State University, Martin Pukanovich, produser prosedur blanching ini juga umum dilakukan sebelum sayuran dibekukan, sobat ke, untuk membantu menjaga warna dan mencegah teksturnya menjadi lembek setelah dicairkan kembali. Namun, metode ini tidak disarankan untuk sayuran bertekstur lembut seperti selada karena panas dapat merusak kerenyahan dari cita rasa, sobat ke. Dan para ahli juga mengingatkan agar tidak mencuci sayuran dengan menggunakan sabun pemutih atau cairan pembersih rumah tangga karena residunya justru dapat menyerap ke dalam daun dan berbahaya jika dikonsumsi. Nah, ini pas banget untuk kamu yang nanti malam ingin ada acara grill, ada acara makan-makan bersama teman-teman, pasti yang menggunakan sayur sobat. Kayak ini pasti harus dipastikan betul, dicek betul sayuran itu benar-benar bersih. Apalagi kalau kamu ingin masak tumisan seperti brokoli, wortel, sawi pokcoy, ini sangat enak sekali dan pastikan semuanya dicuci dengan bersih.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

Gay History. Tahukah Anda, tanggal 18 Juli menjadi salah satu momen penting dalam sejarah perkembangan teknologi dunia. Pada 18 Juli 1968, perusahaan semikonduktor Intel resmi didirikan di California, Amerika Serikat oleh dua insinyur, Robert Noyce dan Gordon Moore. Awalnya, Intel berfokus mengembangkan teknologi memori komputer. Namun, pada tahun 1971, perusahaan ini menciptakan mikroprosesor pertama di dunia yang menjadi fondasi lahirnya komputer pribadi atau PC modern. Selama lebih dari 5 dekade, Intel tumbuh menjadi salah satu produsen chip terbesar di dunia. Teknologinya kini digunakan pada komputer, laptop, pusat data, hingga berbagai perangkat cerdas. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Intel juga terus berinovasi dalam mengembangkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kontribusi Intel telah membawa perubahan besar dalam cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, hingga melakukan riset ilmiah. Karena itu, berdirinya Intel pada 18 Juli 1968 dikenang sebagai salah satu tonggak penting yang turut membentuk era digital yang kita nikmati hingga saat ini.

0: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K-Friday bareng saya, Rosit Romansyah. Sobat K, perjalanan ke luar negeri masih menjadi pilihan untuk masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya meski nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah mengalami penguatan. Indikasi tersebut terlihat dari capaian penjualan tiket ke luar negeri yang meningkat sekitar 25% pada pelaksanaan hari pertama Travel Fair 2026 yang diselenggarakan di Surabaya, Sobat K, yang mana kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjalanan ke luar negeri masih menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat. Selain untuk berwisata, masyarakat juga melakukan perjalanan dengan alasan keluarga maupun kesehatan, Sobat K. Nah, mungkin untuk kamu ada keinginan untuk pergi ke luar negeri, berlibur, Sobat K, ya. Ini pas banget karena meskipun kita harus menyisakan sedikit uang kita ya untuk berlibur, karena kalau mentok kerja terus ini pusing banget, Sobat K, ya. Kalau butuh untuk healing, untuk ya jalan-jalan, entah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, ini pas banget, Sobat K. Karena masyarakat juga semakin cermat memanfaatkan berbagai potongan harga untuk menekan biaya perjalanan, terutama mungkin kamu yang sedang ataupun mungkin berburu tiket promo, Sobat K, karena emang bisa menekan biaya perjalanan. Entah itu nanti bisa dipangkas betul diskon-diskon itu, Sobat K. Dan terutama di tengah kondisi nilai tukar yang kurang menguntungkan, ini berbagai hal yang mesti kamu lakukan, Sobat K, ketika kamu akan pergi ke luar negeri. Cari tahu dulu tiketnya, apakah akan ada promo ataupun dan lain sebagainya, Sobat K. Yang pasti ketika pergi ke luar negeri, pastikan semuanya harus dipersiapkan dengan matang. Saya ucapkan selamat siang untuk Sobat Robert. Satu lagu dari Wiz Khalifa featuring dengan Charlie Puth, See You Again, sudah kita simpan juga buat kamu, Sobat K. Ini juga ada kabar menarik dari serial ataupun film yang menurut saya cukup harus dipertahankan, Sobat K. Fast Furious, yang mana Dominic Toretto, ya, ini yang diperankan oleh Vin Diesel, Sobat K, saat ini sedang melakukan proses syuting untuk The Last Fast Furious, Sobat K. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan bagi para pecinta film The Fast Furious, Sobat K, ya. Nanti kita bakal puterin hits dari Wiz Khalifa dan juga Charlie Puth. Silakan untuk kamu yang ingin diputarkan lagu-lagu hits ataupun lagu-lagu yang ingin kamu nikmati di malam minggu ini, Sobat K, dari Sabtu 18 Juli 2026, kirimkan judul lagu ataupun musisinya di 0811-378-1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Valeri Budianto. Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan menerima 6 dari 8 korban luka akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang. Selain korban luka, rumah sakit juga menerima 1 jenazah korban meninggal. 6 korban luka yang terdiri atas 4 perempuan dan 2 laki-laki kini masih mendapatkan penanganan medis di instalasi gawat darurat. Dari hasil pemeriksaan awal, 5 korban mengalami patah tulang pada bagian tangan dan juga kaki. Sementara 1 korban anak mengalami cedera kepala dengan pendarahan serius sehingga memerlukan penanganan intensif. Selain merawat korban luka, RSUP Haji Adam Malik juga menerima 1 korban meninggal dunia yang dievakuasi polisi dari lokasi kejadian. Sebelumnya, pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga 45 Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa ini melibatkan 1 unit truk tronton bermuatan air mineral, 5 mobil minibus, 2 truk colt diesel, dan 1 sepeda motor. Kecelakaan dipicu truk tronton yang mengalami remblong ketika melintasi jalur menurun. Akibatnya pengemudi kehilangan kendali hingga menghantam 8 kendaraan lain yang berada di depannya. Akibat kecelakaan, ada 4 orang meninggal dunia dan 8 lainnya luka-luka. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami.

Terima kasih untuk kami yang masih setia mendengarkan K-Friday bareng Sorosit Romansyah di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Selamat siang untuk kami yang baru saja mendengarkan K-Friday. Selamat siang untuk Sobat Dina. Ya, ini putarkan satu lagu dari Rizwan Fadilah, Air in Boys, dan juga Mahal Ini Seketika. Selamat siang juga untuk Sobat Rina, ya Sobat K. Ada satu lagu dari Glenn Samuel, Si Paling, sudah kita siapin juga buat kamu. Tadi kita sempat bahas mengenai perjalanan ke luar negeri, meskipun dolar masih merangkak naik Sobat K ya. Dan biasanya kalau kita ngomongin traveling ataupun jalan-jalan ke luar negeri, ke dalam negeri Sobat K, pasti tidak luput dengan wisata kuliner Sobat K. Wah, ini pas banget, apalagi di era sekarang media sosial, kita bisa cari referensi kuliner di berbagai media sosial Sobat K. Kalau dulu kan kita masih harus datang langsung ke tempatnya, baru kita sampaikan ke teman-teman kita ataupun dari mulut ke mulut Sobat. Kalau sekarang kita bisa cari referensi dari berbagai media sosial, tempat-tempat mana yang mungkin kita ingin coba kuliner Sobat K. Bahwasanya kalau nggak wisata kuliner tuh kurang afdol Sobat K. Kalau cuma jalan-jalan menikmati wisata di tempat pariwisata, terutama nggak nyobain kulinernya, ini sangat rugi banget. Apalagi ada salah satu pengakuan ini datang dari Tes Atlas Award 2026-2025. Ada beberapa daerah yang mesti kamu coba kulinernya Sobat K. Ya, ini yang pertama ada di Jakarta, karena di Jakarta ini banyak sekali kuliner khas yang perlu kamu coba ketika kamu ingin traveling ke sana, jalan-jalan bersama keluarga ataupun sahabat, ingin mencoba kuliner-kuliner Sobat K. Ini salah satunya ada soto Betawi dan nasi uduk menjadi dua makanan yang perlu kamu coba, karena di sana kan makanan tradisional khas Betawi ini sangat banyak sekali Sobat K ya. Karena bagi wisatawan, Jakarta ini menjadi destinasi ideal untuk mencicipi aneka kuliner khas Indonesia tanpa harus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya Sobat K. Nah, nanti kita bakal bahas daerah-daerah mana saja dengan kuliner-kuliner ikoniknya Sobat K. Tetap stay tune terus di K-Friday di 102,9 FM K Radio.

Glenn Samuel dengan Si Paling Sobat K, sudah kita puterin buat kamu di 102,9 FM K Radio. Tadi kita sempat bahas mengenai kuliner yang ada di Jakarta Sobat K. Bergeser sedikit ke arah Jawa Barat, yakni di kota Bandung Sobat K, bahwasanya Bandung ini yang kota berjuluk Paris Van Java masih mempertahankan kuliner tradisional Sobat K. Meskipun di Jember sendiri banyak sekali kuliner-kuliner khas Bandung Sobat K, namun kamu mesti nyobain langsung di kota Bandung Sobat K. Bagaimana perbedaan? Kalau di sini juga ada batagor, di sana juga ada. Pasti kita harus mencoba autentiknya itu seperti apa sih. Lalu juga ada mie kocok, ada juga cireng Sobat K. Dan karena emang di Bandung itu banyak sekali kuliner-kuliner khas aci-acian ya Sobat K. Ada cuangki juga, berbagai kuliner khas Bandung mesti kamu coba di sana Sobat K. Dan memang budaya kuliner kaki lima di sana itu sangat hidup banget Sobat K. Ini berdampingan dengan deretan kafe kreatif, menjadikan Bandung menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pecinta kuliner Sobat K. Lalu ada Padang Sobat K. Meskipun di sini juga banyak sekali tempat makan atau rumah makan Padang Sobat K, namun saya pribadi juga penasaran ingin datang langsung ke Padang Sobat K, merasakan rendang otentik sana juga, ayam pop dan lain sebagainya, gulai terutama sate Padang Sobat K ini, karena Padang itu membuat orang kalap Sobat K ya, karena makanan-makanan di sana tuh rata-rata bersantan Sobat K. Dan memang rendang ini menjadi salah satu makanan yang paling saya pingin coba, karena memang seringkali dinobatkan sebagai salah satu makanan terbaik di dunia dari berbagai media internasional, sehingga semakin berkuat reputasi kuliner Minang di kancah global Sobat K. Kalau kamu sendiri ingin kuliner khas mana Sobat K, atau Jakarta, Bandung, atau Padang Sobat K, silakan tulis komentar kamu di 0811 378 1029.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota selama pelaksanaan Banyuwangi Eto Karnival BEC 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui pengamanan fasilitas taman, penempatan petugas di sepanjang rute karnaval, hingga penerapan sistem pengelolaan sampah secara mobile. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, Bayu Hadianto, mengatakan bahwa menjaga kebersihan dan keindahan kota pada setiap agenda besar pariwisata merupakan bagian dari standar operasional prosedur atau SOP yang rutin dilaksanakan oleh DLH.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo kembali kali ini membawa kabar. Tiga rumah sakit milik daerah di Kabupaten Situbondo, diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rahim, Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus, dan Rumah Sakit Umum Daerah Besuki mengalami surplus. Rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah, BLUD itu, mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada biaya operasional, sehingga surplus atau melebihi dari kebutuhan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Dwi Herman Susilo bilang, tiga rumah sakit daerah berstatus BLUD itu punya sistem pengelolaan keuangan mandiri. Silpa tiga rumah sakit pada akhir tahun anggaran 2025, diantaranya RSUD Dr. Abdul Rahim sebesar 4,4 miliar rupiah, RSUD Asembagus 1,9 miliar rupiah, dan RSUD Besuki 1,6 miliar rupiah.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. BSPS Kota Batu 2026 salurkan bantuan bedah rumah untuk 200 rutilahu. Pemerintah pusat kembali menyalurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kota Batu pada 2026 dengan kuota 200 unit rumah tidak layak huni atau rutilahu. Dari total 513 usulan yang masuk, sebanyak 100 unit telah lolos verifikasi tahap pertama dan siap menjalani proses bedah rumah. Penerima terbanyak tahap awal berada di Desa Sumber Berantas sebanyak 37 unit, disusul Kelurahan Temas 31 unit, Desa Oro-Oro Ombo 10 unit, dan Desa Pesanggrahan 2 unit. Sementara 368 usulan lainnya masih dalam proses seleksi, sedangkan 45 usulan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena persoalan administrasi, legalitas lahan, atau lokasi rumah berada di kawasan terlarang. Sementara itu kawan, setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah untuk perbaikan rumah.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Disduk Capil Kota Solo mulai menyiapkan duta remaja administrasi kependudukan di seluruh wilayah Kota Solo. Lewat program Bestiku atau Bocah Energik Solo, Tertib Identitas dan Edukasi Kependudukan, pemerintah menargetkan setiap dari 54 kelurahan memiliki minimal satu agen muda yang bertugas mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan. Program ini menyasar kalangan pelajar SMP hingga mahasiswa sebagai upaya membangun kesadaran administrasi kependudukan sejak usia dini.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Masih di Geofree Day di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Saya ucapkan selamat siang untuk Sobat Arif yang dibutarkan satu lagu dari Anggun ya. Nanti kita siapkan lagu dari Anggun ya Sobat Arif. Terima kasih banyak untuk ingin diputarkan lagunya di hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Kami informasikan untuk kamu yang menantikan kumandang azan asyar hari ini Sobat K akan berkumandang di jam 14 lepas 54 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi untuk Sobat K yang menantikan kumandang azan asyar hari ini di tanggal 18 Juli 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 54 menit waktu Indonesia bagian Barat.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

102,9 FM ke Radio masih di Kefri D bareng saya Rosit Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kami yang sudah mengirimkan lagu pilihan untuk kita nikmati di hari ini. Selamat siang atau sudah sore ya Sobat K. Untuk Sobat Nurul yang ini putarkan satu lagu dari Justin Bieber dengan Look the Chris Baby, sudah kita SMS-in juga buat kamu. Selamat sore juga untuk Gozali, satu lagu dari Java Jeff dengan dia sudah kita siapin. Silakan untuk Sobat K yang ingin diputarkan lagu pilihannya, masih ada waktu sampai jam 4 sore nanti di 08 11 378 1029.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: NK Radio. Hit music, hot news.
1: K-pop.
2: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sejumlah musisi lintas generasi berkolaborasi merilis lagu berjudul Warna-Warni Indonesia. Lagu ini menjadi simbol persatuan, keberagaman, dan kecintaan terhadap tanah air. Diproduksi Marcos Chung melalui MT Chung Production. Proyek ini melibatkan Tessa Mariska, Frida Luciana, Dea Mirella, Sarwana Warna, Bambi Nor, Felin Xiao, Lydia Lau hingga Ari Sanjaya. Perpaduan karakter vokal para penyanyi mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang menjadi kekuatan utama dalam menyampaikan semangat persatuan. Aransemen lagu digarap oleh musisi sekaligus produser Bambi Nor. Sementara Tessa Mariska dan Frida Luciana berharap lagu ini tak hanya meramaikan peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman. Marcos Chung pun mempersembahkan lagu Warna-Warni Indonesia untuk seluruh masyarakat Indonesia dan mempersilakan siapa saja menggunakan maupun mengcover lagu tersebut dalam berbagai kegiatan positif sebagai wujud cinta kepada bangsa.

0: Satu lagu kolaborasi antara Raisa dan juga Isyana Saraswati, Sobat Ke Anganku Anganmu, sudah kita puterin buat kamu untuk Sobat Niki yang ada di Patrang hari ini. Sobat Ke, saya ucapkan selamat sore untuk Sobat Imam yang diputarkan satu lagu dari Judika dengan Cinta Karena Cinta, sudah kita siapin buat kamu. Mengenai informasi Piala Dunia, Sobat Ke, masuki dua pertandingan terakhir. Tim Spanyol akan menghadapi timnas Argentina di laga final, sementara Prancis dan Inggris bertemu pada laga perebutan peringkat ketiga nanti dini hari, Sobat Ke, tepatnya di hari Minggu 19 Juli 2026 di jam 4 pagi, Sobat Ke, di Stadion Miami, Amerika Serikat. Laga ini mempertemukan Prancis melawan Inggris dan dua tim ini yang sama-sama gagal melangkah ke partai final, Sobat Ke. Yang mana Prancis sebelumnya kalah 0-2 dari Spanyol pada semifinal di Stadion Dallas pada hari Rabu 15 Juli 2026. Dalam laga itu, La Roja tampil efektif lewat gol penalti dari Michael Oyarzabal pada menit ke-22 dan gol Pedro Porro di menit ke-58. Sementara itu, Inggris gagal ke final setelah kalah dramatis 1-2 dari Argentina di semifinal di Atlanta pada hari Kamis dini hari, tanggal 16 Juli 2026. Inggris yang sempat unggul lebih dulu melalui Anthony Gordon pada menit ke-55 kalah usai dari Argentina. Ini membalikkan keadaan lewat gol Enzo Fernandez menit ke-85 dan sundulan dari Lautaro Martinez pada masa injury time, Sobat Ke. Dan meski bukan laga perebutan gelar juara, duel antara Prancis dan Inggris ini tetap diprediksi menarik perhatian, Sobat Ke, karena pada dasarnya kedua tim ini sangat kuat, Sobat Ke, dan memiliki materi pemain yang cukup berkualitas dan tentu ingin menutup perjalanan di Piala Dunia dengan kemenangan.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

102,9 FM Radio Demikian K-Free Day hari ini bareng saya Rosid Romansyah di hari Sabtu 18 Juli 2026. Saat lagi K-Free Day akan dilanjut bersama Raffiana Rizdianti yang bakal menemani kamu sampai jam 8 malam nanti. Sampai jumpa.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, pemirsa, tim gabungan Satgas Operasi Damai Karten 2026 bersama dengan Polres Yahukimo dan Satbrimob Polda Papua melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Yahukimo. Dalam operasi yang diwarnai kontak tembak ini, pemirsa, 3 anggota KKB tewas di tempat. Sejumlah senjata api dan amunisi aktif juga berhasil disita petugas.

0: Operasi penegakan hukum secara tegas dan terukur ini pemirsa dilakukan tim gabungan terhadap KKB, Kodat 16 Yahukimo Batalion Niamey, pimpinan DPO Ronald Heluka dan di kawasan KM 4 Lokpon, Distrik DKI. Karena mendapatkan perlawanan, petugas terpaksa melakukan tindakan tegas menyebabkan 3 anggota KKB tewas. Dari hasil identifikasi, ketiganya adalah Roni Lubis, Kumis Pasai, dan Organes Bayagi. Operasi ini pemirsa adalah tindak lanjut intelijen atas aktivitas kelompok ini yang diduga menggunakan sebuah ruang persinggahan yang ada di kawasan Lokpon. Kelompok ini diketahui memiliki rekam jejak kriminal yang panjang sejak tahun 2022 lalu. Di antaranya terlibat pembunuhan personal Kodem Yahukimo, penembakan mobil patroli The McCartan hingga pembakaran kendaraan dinas Polri dan sejumlah kasus penganiayaan berat. Tak hanya itu, pemirsa, kelompok ini juga teridentifikasi membunuh warga di Asmat, penganiayaan di awal tahun 2026, hingga pembunuhan 7 penambang di Pegunungan Bintang pada Mei kemarin, serta kontak tembak di Bovendigul pada Juni lalu. Petugas berhasil mengamankan 3 pucuk senjata api, 43 butir amunisi kaliber 5,56 mm, senjata tajam, 1 unit alat komunikasi handy talkie.
1: Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satgas Pasidaman Kamar ini mendapatkan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi berdasarkan kejadian tersebut mengakibatkan 3 orang anggota kelompok kriminal bersenjata meninggal dunia. Hasil identifikasi menunjukkan ketiganya adalah Roni Rubis, Kumis Pasai, dan Organes Bayage.
0: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Legend TNI Luki Avianto memimpin langsung evakuasi puing pesawat Pilatus milik PT AMA di Distrik Balinggama, Papua Pegunungan. Pemeriksaan perintis pelandasan pacu ini dipercepat pemirsa agar jalur transportasi logistik dan juga pelayanan keagamaan masyarakat bisa kembali normal pasca pembakaran pesawat dan juga pembunuhan pilot warga negara Amerika Serikat oleh kelompok OPM pada beberapa waktu lalu. Pangkogab Wilayah Pertahanan 3, Legend TNI Luki Avianto, didampingi sejumlah pejabat utama militer, memimpin langsung proses evakuasi badan pesawat Pilatus dengan nomor registrasi PKR-CY di Distrik Balinggama, Papua Pegunungan. Bersama dengan masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama setempat, petugas membersihkan puing-puing yang hangus terbakar dari atas landasan pacu perintis ini. Langkah ini dilakukan agar akses transportasi satu-satunya dari dan menuju Balinggama ini bisa kembali beroperasi. Sebelumnya, tim Satgas TNI di bawah komando Kogab Wilhan 3 juga telah berhasil mengevakuasi jenazah Kapten Nicholas Gosselin, pilot warga negara Amerika Serikat yang selama ini mendedikasikan dirinya untuk bisa melayani kebutuhan logistik untuk umat Kristiani di wilayah ini. Proses pembersihan landasan ini bisa berjalan dengan aman dan cepat setelah pasukan Satgas TNI mengembalikan kondisivitas keamanan di sekitar lokasi.
2: Pilihan 3, saya didampingi para PJU datang ke lokasi kejadian pembakaran dan penembakan Kapten Pilot Nicholas F. Gosselin pada tanggal 2 Juli 2026 yang lalu. Dan kami menyaksikan sendiri bagaimana kebiadaban OPM yang membunuh, menembak mati Kapten Nicholas F. Gosselin dan membakar pesawat PT AMA yang sedang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa OPM telah mengangkangi nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Dan ini tidak boleh terjadi di masa yang akan datang.
0: Pemirsa, demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi, di antaranya militer Iran mengklaim telah meluncurkan rangkaian serangan rudal dan pesawat nirawak ke pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain dan juga Kuwait sebagai bagian dari operasi Lightning. Tetap bersama kami.
3: K Radio. Hit music, hot news.
4: Selamat sore Sobat K Friday, tentu saja lanjut lagi bareng dengan Raviana di jam 4 sampai jam 8 malam. Gimana kabar kamu Sobat untuk sore hari ini? Apakah di suasana hati yang gembira, semoga saja selalu diliputi dengan rasa kebahagiaan ya. Di sore hari, udah malam minggu, Sabtu nih, weekend, dinikmati sobat bareng dengan keluarga atau bareng teman yang quality time. Kerja setiap hari kan sibuk ya, udah waktunya buat istirahat dan quality time. Udah di hari Sabtu, udah waktunya buat sedikit bersantai ya sobat Kay. Boleh kerja.

0: 89.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Masih di K Friday bareng dengan Raffiana Sobat K di sore hari ini. Ada Sobat K yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio dari Sobat Imawati yang mau diputarkan lagu dari Noah yang menunggu. Boleh yang menunggumu ya, dari Noah akan diputarkan sesaat lagi. Dan juga tadi ada Sobat K yang mau diputarkan lagu dari Avril Lavigne yang Wish You Were Here. Boleh nanti saat lagi diputarkan setelah satu single dari Noah ya, lagu favorit dari Sobat Imawati. Jadi sambil beristirahat atau yang lagi gawe, masih beraktivitas di sore hari ini, biar gak bosan, yang lagi berkendara juga, sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu yang mau diputarkan, boleh banget ya sobat, karena kebersamaan kita masih cukup panjang sampai jam 8 malam nanti. Kirimkan aja ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029.

0: dalam Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari KI Radio Jember bersama saya, Rosit Romansyah. Persiapan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2027 di Kabupaten Jember mulai dilakukan. Saat ini, proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di 161 desa masih berlangsung sebagai tahapan awal sebelum pilkades digelar. Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, menyebut setelah seluruh anggota BPD dilantik, pemerintah akan membentuk panitia pilkades. DPRD juga memetakan sedikitnya 12 desa yang berpotensi rawan konflik, di antaranya Desa Subo di Kecamatan Pakusari, serta sejumlah desa di Kecamatan Sumber Baru dan Pugar. Usai pelantikan BPD, DPRD akan berkoordinasi dengan Polri, TNI, Satpol PP, dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh tahapan pilkades berlangsung aman dan kondusif. Sementara itu, mekanisme pemungutan suara masih dikaji dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan efisiensi anggaran.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Pemkab Malang dituntut kreatif dalam menjaga pembangunan di tengah pemangkasan anggaran. Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kabupaten Malang melakukan terobosan dengan mengoptimalkan tata kelola barang milik daerah atau BMD yang dinyatakan tidak digunakan untuk menyiasati keterbatasan anggaran. Kepala BKAD Kabupaten Malang Yeti Nurhayati menyampaikan, dampak kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2026 membuat kapasitas fiskal Kabupaten Malang terpangkas sampai 644 miliar. Untuk itu, aset daerah yang sebelumnya berstatus rongsokan atau besi tua diubah menjadi bernilai ekonomis tinggi melalui mekanisme lelang resmi seperti kendaraan dinas roda 2 dan 4, material kayu, hingga besi tua bongkaran bangunan.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, pemerintah Kota Madiun menggencarkan program pilah sampah dari rumah sebagai langkah mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Winongo. Program tersebut diperkuat dengan pembentukan relawan pendekar hijau yang akan mendampingi masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang, program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membangun budaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus memperpanjang usia operasional TPA Winongo. Selain sosialisasi, masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai pemilahan sampah organik, anorganik, dan residu agar dapat dikelola sesuai jenisnya. Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Madiun mengalokasikan anggaran sebesar 10 juta rupiah bagi setiap RT yang difokuskan pada pengelolaan sampah, terutama pengolahan sampah organik melalui penyediaan sarana seperti lubang sampah organik.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya siap mendukung penuh turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, minta semua fokus menyiapkan fasilitas karena kebutuhan teknis ditangani PSSI sebagai penyelenggara. Surabaya berpengalaman jadi tuan rumah berbagai ajang sepak bola nasional maupun internasional. Piala Presiden dimulai 25 Juli sampai 6 Agustus diikuti 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. GPT Surabaya jadi tuan rumah grup B dihuni Persebaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC, klub Thailand.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
5: Masih di Carefree Day, Sobat KI, bareng dengan Raffiana, Sobat. Nah, di sore hari ini, tentu saja selain kamu boleh banget untuk request dan lagu-lagu keren yang sudah aku siapkan, tentu saja kita masih akan membahas beberapa isu-isu ringan atau tren-tren yang saat ini lagi happening akhir-akhir ini, Sobat KI. Nah, akhir-akhir ini pasti kamu juga ngerasain nih salah satu fenomena namanya bediding, terutama yang kamu ada di Jawa Timur ya, termasuk Jember, apalagi kalau pagi dingin banget, bahkan bisa mencapai menyentuh 21 derajat Celcius, Sobat Kei, kemarin di hari Senin, dan berkabut banget ya saat itu, jadi lumayan tebal kabutnya dan dingin banget, Sobat Kei. Sehingga dari Dr. FK UK Petra atau dokter dari Fakultas Kedokteran Petra membagikan tips menjaga kesehatan saat bediding yang saat ini sedang terjadi, Sobat Kei. Memasuki musim kemarau ini, sejumlah wilayah di Jawa Timur ternyata menemui fenomena udara dingin atau yang lebih dikenal sebagai bediding. Nah, biasanya bediding dirasakan masyarakat dari sore menjelang malam bahkan sampai dini hari. Padahal cuaca pada siang hari terasa begitu menyengat. Mengenai fenomena bediding, Dr. Octavianus Eka Putra, dosen Fakultas Kedokteran FK Universitas Kristen Petra, mengimbau agar masyarakat lebih aware terhadap perubahan suhu drastis ini, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, dan penderita penyakit kronis. Eka juga menjelaskan, fenomena bediding sebenarnya tidak langsung menyebabkan flu atau masuk angin pada seseorang. Tapi memang udara dingin dan kering membuat lapisan lendir pelindung di saluran nafas ini mengering, sehingga mengakibatkan pertahanan alami tubuh melemah dan virus menjadi lebih mudah masuk. Dampak dari bediding tidak hanya sebatas pada gangguan saluran nafas saja, tetapi juga menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah secara tiba-tiba. Hal ini yang membuat penderita hipertensi dan gangguan jantung harus lebih waspada selama fenomena berlangsung. Sebagai informasi, bahwa dari BMKG memperkirakan puncak fenomena bediding terjadi pada Juli hingga Agustus, bahkan di beberapa daerah dapat terjadi hingga September mendatang. Sementara untuk mengantisipasi dampak yang semakin buruk dari fenomena bediding, Eka membagikan tips pencegahan untuk keluarga. Yang pertama, gunakan pakaian hangat berlapis saat malam. Kemudian yang kedua, memperhatikan hidrasi tubuh karena biasanya cuaca dingin itu memanipulasi rasa haus pada tubuh. Kemudian Eka juga mengimbau agar masyarakat lebih menjaga kebersihan tangan dan lingkungan, melakukan olahraga dan cukup istirahat, serta segera periksa ke dokter jika mengalami demam sampai sesak nafas. Karena bediding ini adalah dinamika alam yang wajar ya, Sobat Kei. Sehingga kamu tidak perlu mencemaskan udara dingin, tapi bagaimana kamu dapat menjaga daya tahan tubuh dan menerapkan pola hidup sehat untuk melindungi diri dan keluarga kamu. Jadi kalau sudah terasa gak enak badan atau kerasa kayak meriang, flu dan lain sebagainya, segera untuk pergi ke layanan kesehatan terdekat, Sobat Kei. Dan jangan lupa untuk selalu memakai baju hangat berdouble ya, Sobat Kei, berlapis, apalagi saat melakukan perjalanan di malam, pagi, hari, itu juga sangat diperlukan. Dan hidrasi tubuh ini juga sangat diperhatikan ya, karena saat dingin itu nggak bisa memanipulasi, Sobat, padahal kitanya udah kering, udah haus gitu. Tapi karena kalau dingin tuh gak kerasa hausnya. Tapi padahal udah butuh cairan, tubuh udah butuh cairan. Jadi kalaupun gak haus, minum. Minimal 1 jam sekali tuh minum air putih, Sobat Kei. Itu sangat diperlukan. Jadi sama-sama untuk menjaga kesehatan, Sobat Kei.

Your Music. Selamat sore Sobat K, kembali di GK Free Day, masih barengan dengan Raffiana Sobat. Di sore hari ini ada Sobat Rahmah yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Saluran WhatsApp K Radio, tadi ada Sobat Rahmah yang mengabarkan di sore hari ini ya, di daerah Tegal Gede maksud saya. Ini hujan deras, maksud saya di Tegal Gede baru aja hujan sebentar ya, terus juga di Mangli. Nah sekarang udah mulai reda. Di Mangli sampai Tegal Gede ini hujannya baru aja ya, berarti Sobat Rahma. Berbeda seperti di lingkar kampus, masih cukup cerah Sobat KI di Danau Toba, belum hujan. Nampaknya di beberapa ruas jalan atau beberapa kawasan lagi turun hujan ya. Jadi boleh untuk kabarkan mungkin Sobat KI yang sore hari ini lagi beraktivitas atau di tempat tinggal kamu juga turun hujan, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Dan dari Sobat Rahma mau diputarkan lagu dari Fabio Usher yang Berjanji. Semoga yang lagi siaran tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya, berkah barokah, amin. Terima kasih ya untuk doa dan semangatnya Sobat Rahma di sore hari ini. Lagu dari Fabio Usher yang Berjanji ya, boleh ditunggu, saat lagi akan diputarkan tentunya. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget ya Sobat K di 0811 378 1029.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 89.9K Radio. Hit music, hot news.
1: Masih di K-Free Day Sobat K, masih barengan dengan Raffiana. Di sore hari ini, nanti untuk azan maghrib ya, wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 17:24. Masih ada beberapa menit lagi Sobat K. Tadi di wilayah lingkar kampus sempat turun hujan ya, dan sekarang udah mulai reda. Jadi hati-hati selalu yang mau melakukan aktivitas di sore hari ini, dan bantu kabarkan mungkin masih ada turun hujan di beberapa kawasan atau mulai reda, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio ya Sobat K di 0811 378 1029. Untuk kamu yang masih diputarkan lagu-lagu favoritnya, masih boleh banget karena kebersamaan kita sampai jam 8 malam. Jadi kalau mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, yang mau request masih boleh ya, kirimkan aja judul dan nama penyanyinya. Yang penting pop barat dan pop Indo. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
2: Halo bro, Jember makin rame ya, tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
3: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
2: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
4: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.
5: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

Masih di 102,9 K Radio, masih di K Free Day bareng dengan Raviana. Udah di malam hari ya, udah OTW di jam 6 dan tentunya tadi di wilayah kampus di Jalan Danau Toba sempat turun hujan, tapi di malam hari ini sudah reda ya, dan masyarakat mulai banyak yang melanjutkan aktivitasnya di malam hari ini. Hati-hati selalu ya Sobat K, malam minggu udah biasa menjadi cukup ramai, meningkat volume kendaraan di wilayah lingkar kampus. Jadi hati-hati yang mau malam mingguan, mungkin bareng teman, bareng keluarga, atau bareng pasangan, hati-hati selalu ya. Tapi yang lagi istirahat aja di rumah, atau di kosan, atau di rumah bareng keluarga, sambil dengerin 102,9, boleh banget untuk memberikan lagu-lagu favorit kamu. Yang mau request, boleh ya, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio, karena kebersamaan kita masih sampai jam 8 malam, jadi masih cukup panjang, sekitar 2 jam lagi kebersamaan kita. Yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya ke WhatsApp aja di 0811 378 1029. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Sobat K yang menunggu final Piala Dunia, siapa nih Sobat K? Tim Argentina atau tim Spanyol? Nah ini pasti ditunggu-tunggu nih Sobat K. Hari Senin tanggal 20 Juli ya, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Ini pasti banyak sekali yang begadang nih Sobat K. Siapa yang kira-kira akan menjadi juara dunia di tahun 2026 ini Sobat K? Spanyol yang puasa sekitar 16 tahun ya Sobat K, tidak menerima trofi, dan ini pertama kalinya dari 16 tahun tersebut bisa melaju ke final Piala Dunia. Apakah bisa merebut piala itu dari negara sebelumnya yaitu Argentina, dan apakah Argentina masih bisa mempertahankan gelar juara dunia? Nah ini sama-sama menjadi pertarungan yang sengit ya Sobat K. Kalaupun nanti Argentina benar-benar bisa untuk mempertahankan gelar juara dunianya, ini tentu saja menjadi rekor baru Sobat K, menjadi negara yang turut-turut dua kali berturut-turut mendapatkan gelar juara dunia. Nah, Argentina dan Spanyol ini sama-sama datang dengan keyakinan yang tinggi ya menjelang final Piala Dunia 2026 di New Jersey pada Senin 20 Juli mendatang. Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, menegaskan, Albi Celeste akan mengerahkan seluruh kemampuan demi kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Gelar tersebut menjadi pencapaian bersejarah karena Argentina berpeluang menjadi tim pertama sejak Brasil pada 1962 yang mampu menjuarai Piala Dunia secara beruntun. Perjalanan Argentina menuju partai puncak tidak lagi sepenuhnya mulus Sobat K. Tim asuhan Lionel Scaloni ini harus bangkit dari ketertinggalan saat mengalahkan Inggris di semifinal dan Mesir pada babak ke-16 besar. Argentina juga dipaksa bermain hingga babak tambahan waktu ketika menghadapi Tanjung Verde dan Swiss. Meski demikian, Scaloni meminta untuk para pemainnya tidak terbebani oleh status final. Dan dari Emiliano Martinez, kiper Argentina, juga memastikan bahwa seluruh skuad siap berjuang dari mempertahankan gelar yang diraih pada edisi sebelumnya. Di sisi lain, Spanyol datang ke final dengan modal performa impresif. Tim asuhan Luis de la Fuente hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen dan sukses menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada semifinal. Rodri, kapten tim nasional Spanyol, mengatakan pencapaian ini merupakan hasil proses panjang yang telah dibangun selama 5 tahun terakhir sejak menjuarai Nations League 2023 dan Euro 2024. Menurut peraih Ballon d'Or 2024 itu, Spanyol tidak hanya mengandalkan penguasaan bola, tapi juga mampu menyesuaikan strategi dengan karakter lawan. Rodri juga menyadari bahwa Argentina merupakan lawan yang sangat tangguh, sehingga Spanyol harus meningkatkan kualitas permainan dibandingkan saat mengalahkan Prancis. Dan Luis de la Fuente, yang merupakan nahkoda Spanyol, ini juga memastikan seluruh pemain intinya siap diturunkan, termasuk Lamine Yamal yang sempat mengalami benturan pada paha kiri semifinal.
Meski akan menjadi lawan di final, Rodri tetap memberikan penghormatan kepada Messi yang dinilainya sebagai pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Nah sobat, menurut perkiraan kamu nih, Argentina versus Spanyol nanti di Senin 20 Juli. Siapa nih yang mendukung Argentina, siapa juga yang mendukung Spanyol? Semoga saja permainan ini berlangsung sportif dan juga melakukan hal yang terbaik sampai nanti negara yang benar-benar layak untuk mengangkat trofi Piala Dunia memang benar-benar negara yang mampu dan juga tim-tim yang memang deserve dengan piala atau trofi Piala Dunia tersebut ya Sobat K. Dan tentu saja ini sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Satu single dari Iggy Taf, Berusaha di Bawah Hujan. Baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Dan juga ada Sobat Win yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio yang mengabarkan di daerah Tegal Besar Kulon ya. Dan Tegal Besar Kulon dan Teleng Sari. Ini hujan rintik-rintik Sobat K di malam hari ini ya. Jadi yang mau OTW ke Tegal Besar Kulon dan Teleng Sari, dipastikan dibawa alat pelindung hujannya. Jadi hati-hati selalu yang berkendara di malam hari ini. Mau diputarkan lagu dari Michael Bolton yang To Love Somebody. Boleh ditunggu ya lagunya saat lagi akan diputarkan Sobat K. Jadi mungkin beberapa kawasan yang masih turun hujan atau masih gerimis yang mau bepergian, lebih baik untuk bawa alat pelindung hujan ya. Kalau di lingkar kampus ini sudah reda Sobat K, tadi sempat hujan. Ya lumayan intensitasnya sedang, tetapi cuma sebentar Sobat, kemudian juga udah reda kembali. Jadi yang mau keluar mungkin malam mingguan ya di malam hari ini, hati-hati selalu. Karena selain padat juga gerimis di beberapa kawasan. Mungkin gak merata ya di Kabupaten Jember. Jadi boleh kabarkan di 102,9 melalui saluran WhatsApp Ki Radio di 0813781029. Sesaat lagi diputarkan satu single dari Michael Bolton, To Love Somebody, lagu favorit dari Sobat Win.

Berbagai Etnik. Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual yang terbilang unik di Papua. Biasanya tradisi bakar batu dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual ini memasak dengan menggunakan batu yang panas sekali. Beberapa suku yang masih menerapkan tradisi bakar batu adalah Lembah Baliem, Paniai, Nabire, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, dan lain sebagainya. Batu-batu itu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alang-alang di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging babi. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur, bersilaturahmi antara saudara dan kerabat menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

0: dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Sebanyak 30 siswa sekolah rakyat di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP di Pamekasan terpaksa harus dititipkan ke sekolah rakyat di Kabupaten Sampang. Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Pamekasan Herman Hidayat Santoso menyampaikan, siswa sekolah rakyat untuk sementara dititip ke Sampang yang sudah memiliki gedung sekolah permanen. Herman mengatakan ruang kelas sekolah rakyat di Pamekasan masih terbatas dan harus menunggu pembangunan gedung permanen selesai. Dirinya menyebut 30 siswa bisa masuk sekolah rakyat berdasarkan dari penjangkauan dari keluarga miskin. Mereka akan mulai bersekolah sejak 31 Juli 2026 nanti.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Kota Semarang memperketat pengendalian alih fungsi lahan guna menjaga keberadaan sawah dan ruang terbuka hijau di tengah pesatnya pembangunan kota. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan pemanfaatan lahan milik masyarakat harus tetap mengacu pada aturan tata ruang. Karena itu pihaknya akan memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap setiap usulan pembangunan. Agustina juga memastikan proyek pembangunan Kopdes Merah Putih di Kota Semarang sama sekali tidak menyasar lahan hijau maupun pertanian produktif, melainkan murni berada di wilayah permukiman warga.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Tingginya pengangguran dan minimnya lowongan pekerjaan di Bojonegoro memaksa warganya bekerja di luar negeri dengan menjadi pekerja migran Indonesia. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Disperinaker Bojonegoro mencatat mulai Januari hingga Juni 2026 sebanyak 304 PMI. Kepala Disperinaker Bojonegoro Mahmudi bilang, buruh migran naik sekitar 41% dibandingkan tahun lalu di periode yang sama. PMI terbanyak berasal dari Kecamatan Kedung Adem, yakni 72 orang.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya, Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: 89.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: K-pop.
2: Grup musik Project Pop siap merayakan 30 tahun perjalanan karir mereka lewat konser bertajuk Forever Young, Forever Fun yang akan digelar pada 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Konser ini dijanjikan hadir dengan konsep yang lebih megah dan berbeda dari penampilan mereka sebelumnya. Promotor North Star Entertainment menggandeng Kemot sebagai creative director untuk menghadirkan pengalaman konser yang lebih segar. Inspirasi dari produser konser K-pop akan diterapkan pada tata panggung, namun tetap mempertahankan ciri khas Project Pop yang penuh humor, energi, dan menghibur. Salah satu kejutan tengah disiapkan adalah penggunaan lift panggung sebagai bagian dari pertunjukan. Cherry pun menyampaikan hal itu dengan guyonan, mengingat usia para personel yang kini tak lagi muda. Meski sempat ragu menggelar konser tunggal berskala besar, Project Pop akhirnya mantap mewujudkannya. Mereka berharap konser perayaan 30 tahun ini menjadi momen spesial sekaligus menghadirkan standar baru bagi konser musisi Indonesia.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Headline News Metro TV di 102.9 FM, K-Radio.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, saya Vera Bahaswan. Pemirsa, bencana tanah longsor melanda wilayah barat daya Tiongkok. Sedikitnya 8 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan warga lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang. 8 warga tewas dan 34 lainnya masih hilang setelah material longsor menimbun lebih dari 10 bangunan rumah di Chongqing, Tiongkok. Sementara 10 orang berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit, sementara lebih dari 1.100 warga yang tinggal di dekat daerah terdampak dievakuasi. Lebih dari 800 petugas gabungan dikerahkan ke lokasi kejadian. Guna mengantisipasi bahaya susulan, otoritas setempat menghentikan sementara pasokan air dan listrik. Pemerintah pusat Tiongkok telah mengaktifkan status tanggap darurat serta menyalurkan 8.000 paket bantuan logistik termasuk tenda, tempat tidur lipat, dan perlengkapan darurat bagi para pengungsi. Demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir satu jam dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa.
1: K-Radio. Hit music, hot news.
2: Kembali di 102,9 K Radio, Sobat K masih bersama dengan Raffiana di K Free Day. Ada Sobat Win yang ikut bergabung di saluran WhatsApp. Ini terkait dengan kondisi cuaca di Jalan Tegal Besar Kulon di daerah Jalan Agus Salim, Tengku Umar, dan Imam Bonjol yang mulai gerimis ya. Tadi di wilayah lingkar kampus juga hujan deras banget baru aja Sobat K, walaupun durasinya nggak terlalu lama, tapi lumayan agak deras. Jadi hati-hati selalu yang akan berkendara di malam hari ini, karena kondisi malam hari ini lagi deras. Jadi ada beberapa yang hujan, tapi di sekarang udah reda ya. Jadi siap-siap aja antisipasi dengan membawa alat pelindung hujannya. Terima kasih untuk informasinya ya Sobat Win, di malam hari ini yang mengabarkan di daerah Tegal Besar Kulon juga hujan. Jadi yang mau ke daerah sana bisa untuk siap-siap aja alat pelindung hujannya. Boleh banget untuk kamu yang mau request lagu, masih boleh ya, kebersamaan kita masih ada 1 jam. Jadi yang mau diputar-putarkan lagu favoritnya, kirimkan aja ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029.

0: 99.9K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat malam Sobat K, tentunya masih di K Free Day bareng dengan Raffiana. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya, yang lagi ramai juga di media sosial terkait dengan peredaran narkotika jaringan Malaysia yang belum lama ini diungkap oleh BNNP Jawa Timur dan disebut menggunakan kemasan baru untuk mengelabui petugas. Dari Brigjen Budi Mulyonto, Kepala BNNP Jatim menerangkan, kemasan dengan logo kuda terbang itu tak pernah ditemukan dalam operasi pengungkapan. Mereka menggunakan semacam sandi, yang produknya menggunakan logo kuda terbang, jadi masing-masing orang yang berperan dalam organisasi tersebut menggunakan istilah sandi seperti itu. Ia juga menambahkan, peredaran sabu ini dikendalikan oleh jaringan Malaysia yang dikirim lewat jalur Batam sebelum akhirnya dibawa melalui jalur darat menuju Jatim. Sedangkan di Jatim, pengendalian distribusi sabu ini dikepalai oleh RI alias A yang saat ini masih buron. Sementara dari hasil pemeriksaan pelaku ST dan SM mengaku telah 4 kali terlibat dalam peredaran narkotika, yang keduanya memiliki peran berbeda dalam jaringan itu, yaitu sebagai kurir dan penerima barang. Diberitahukan Sobat K bahwa tim BNNP Jati menangkap pelaku ST dan SM di Bangkalan, Madura saat membawa narkotika jenis sabu seberat 5,4 kg. Selain paket sabu seberat 5,4 kg, BNNP Jati juga menyita sejumlah barang bukti lain, yaitu satu unit mobil Xenia yang dipakai oleh pelaku ST, beberapa telepon genggam, kartu ATM, sejumlah uang tunai, sebuah kartu ATM, serta barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Kedua tersangka terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau penjara seumur hidup dan pidana hukuman mati.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Kembali di Carefree Day Sobat K, masih barengan dengan Raffiana. Sobat K, saat ini perjalanan ke luar negeri masih menjadi pilihan masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya ya. Meskipun nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah mengalami penguatan. Indikasi tersebut terlihat dari capaian penjualan tiket ke luar negeri yang meningkat sekitar 25% pada pelaksanaan hari pertama Travel Fair 2026 yang diselenggarakan di Surabaya. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjalanan ke luar negeri masih menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat. Selain untuk berwisata, masyarakat juga melakukan perjalanan dengan alasan keluarga maupun kesehatan. Ia menilai masyarakat juga semakin cermat memanfaatkan berbagai potongan harga untuk menekan biaya perjalanan, terutama di tengah kondisi nilai tukar yang kurang menguntungkan. Beragam cashback hingga fasilitas cicilan menurutnya juga membantu masyarakat tetap bisa merencanakan perjalanan internasional. Selain itu, tren penggunaan kartu kredit untuk kebutuhan perjalanan menurutnya juga masih diminati masyarakat, yang menyebut bahwa kemudahan pembayaran melalui cicilan menjadi salah satu faktor yang mendorong transaksi di sektor perjalanan. Sehingga ia mengatakan bahwa Travel Fair 2026 merupakan upaya perbankan untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga memberikan tambah dalam memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat. Seperti diketahui, beberapa negara tujuan yang menjadi pilihan yaitu China, Taiwan, Hong Kong, Jepang, hingga Amerika Serikat.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Satu single dari Nuansa Bening, Vidi Aldiano, sekaligus menjadi penutup di Free Day malam hari ini ya sobat. Terima kasih yang sudah bergabung dan memberikan lagu-lagu favoritnya. Besok Free Day hari Minggu, tentu saja kembali untuk menemani kamu di 102,9 ya, di jam 12 sampai jam 8 malam. Jadi yang mau diputarkan lagu favoritnya, besok masih boleh banget dan bisa banget sobat. Raffiana pamit, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: pakai lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Gay History.
1: Tanggal 19 Juli menjadi salah satu momen penting dalam sejarah eksplorasi antariksa. Pada 19 Juli 1969, wahana Apollo 11 milik Amerika Serikat berhasil memasuki orbit bulan. Sebagai langkah krusial menuju pendaratan manusia pertama di permukaannya, Apollo 11 diluncurkan pada 16 Juli 1969 dengan membawa 3 astronot, yaitu Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins. Setelah menempuh perjalanan sekitar 384.000 kilometer dari bumi, pesawat induk berhasil mengorbit bulan untuk mempersiapkan proses pendaratan. Sehari kemudian, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin mendarat di bulan menggunakan model Eagle. Armstrong pun mencatat sejarah sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Sementara Michael tetap berada di orbit mengendalikan modul komando. Keberhasilan Apollo 11 menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini tidak hanya menandai kemenangan eksplorasi antariksa, tetapi juga membuka jalan bagi berbagai penelitian luar angkasa yang terus berkembang hingga saat ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.